0: makannya kok.
1: Saya tadi ke sopir. Sampai dengan dia cuma naik ikut tak iya. Kalau naik ini kena joko permainan dah agak. Ini main bola itu.
0: Oh, sige. Sa kilay ya palang daan. Kilay.